ni ranaunjau hanaton tarongapu atuku izani nui yano na metra kutuva be ura nai yano ni risini fondani mtananani amboni uwa natreya nai zafi ya mantanako wantongi.